0: media sida mama menya amia
1: super
0: wasa me swama de pedia xime ayeyi ebi o menu bua yesu kwa na me be manoma.